0: Di luar mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran turut mengadakan beberapa perbincangan dua hala bersama rakan sejawat dari negara-negara sahabat bagi bertukar-tukar pandangan mengenai bidang-bidang berkepentingan bersama serta menerokai peluang untuk memperkukuhkan kerjasama tenaga. Mesyuarat APEC EMM seterusnya akan diadakan di Republik Sosialis Vietnam pada tahun 2027. 94 graduan Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS yang menamatkan pengajian diraikan pada Majlis Convocation Tahunan Kolej Berkenaan yang diadakan kemarin di Kolej Berkenaan di QLAB. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tema Majlis Convocation Tahunan tahun ini menegaskan ilmu merupakan asas kepada pemerkasaan diri. Inovasi memberi inspirasi mencetuskan penyelesaian baharu dan kepimpinan yang berprinsip memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Umat Islam tidak boleh hanya mengenang baginda dalam bulan Rabiul Awal sahaja, tetapi kenalilah baginda sepanjang hayat dengan menghidupkan sunnah baginda dan menerapkan akhlak baginda dalam diri setiap umat Islam. Kerana bagindalah suluh akidah yang menerangi hati dan membimbing akhlak. Perkara itu antara intipati tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah dari penghayatan kepada pengamalan dalam tazkirah bagi malam munajat khas yang diadakan untuk wanita ke-41 malam tadi anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-246. Tazkirah disampaikan oleh Dayang Siti Ramziah binti Haji Muhammad Ramli, penolong pegawai perkembangan agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Program Malam Munajat disertai oleh para muslimah dan jemaah masjid Kampung Bengkurung, daerah Brunei dan Muara, serta muslimah dan jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara, serta warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu yang mengikuti program tersebut secara maya dari kediaman masing-masing. Pengisian Malam Munajat termasuk bacaan Saidul Istighfar, bacaan Surah As-Sajadah, Salawat Tafrijiyah, doa perhadakan Sultan dan Negara. Negara Brunei Darussalam melancarkan Jerayawara Tahun Melawat Brunei 2027 atau Roadshow Visit Brunei VBY 2027 yang pertama di Indonesia. Diadakan di Kota Casablanca, Jakarta, Jerayawara selama dua hari itu menandakan inisiatif terbaru Jabatan Kemajuan Pelancongan Brunei untuk mempromosikan VBY 2027 dan meningkatkan kesedaran destinasi dalam kalangan pelancong Indonesia menjelang tahun kempen. Pelancaran Jerayawara berkenaan disempurnakan oleh Brigadier General Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam di Republik Indonesia. Jerayawara tersebut menawarkan pelancongan Negara Brunei Darussalam terus ke pasaran Indonesia melalui gabungan promosi destinasi, penglibatan pengguna dan jualan pakej pelancongan. Pelawat diperkenalkan kepada keindahan alam semula jadi, budaya pengembaraan dan pengalaman santai di negara Brunei Darussalam selain tawaran pelancongan perubatan. Juga didedahkan persembahan tradisional, permainan interaktif dan aktiviti maklumat destinasi turut menyokong promosi Brunei sebagai destinasi yang mudah diakses dan pelbagai untuk pelancong Indonesia. Untuk maklumat lanjut mengenai tawaran pelancongan Brunei Darussalam, layari laman sesawang di www.bruneitourism.com ataupun melalui Instagram @brunei.tourism. Akhir sekali, syarikat penyedia teknologi pelancongan terunggul negara Sabre Travel Network Brunei Sendirian Berhad menganjurkan pesta pelancongan Sabre Brunei. Majlis perasmiannya berlangsung di Bridex Jerudong. Acara disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini daripada pukul 9 pagi hingga 9 malam. 39 pempamer menyertainya. Pameran turut menjadi peluang dalam menggalakkan pelancongan Brunei di samping menyokong Tahun Melawat Brunei 2027. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Tengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Si pagi. Audio Ekspresi Pagi di National FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama mendengarkan siaran nasional pada ketika ini. Dan untuk panduan bersama, waktu sekarang sudah pun pukul 8.19 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Masih lagi saya Mira menemani Auda di udara memasuki jam ketiga. Jadi apa sahaja pengisian yang dimuatkan untuk jam ketiga selepas ini, sebentar saja lagi kita akan mengikuti kapsul dunia hari ini dalam sejarah. Kemudian kita juga akan memberikan perkongsian petikan pelita online. Jadi apa saja tajuk-tajuk berita yang ada akan kita kongsikan nanti menerusi jam ketiga ekspresi pagi ini. Selain itu, Auda, kalau sempat kita juga akan menyelitkan beberapa pemakluman yang ada diterima di meja nasional untuk diberikan kepada orang ramai. Jadi kita harapkan Auda akan tetap terus setia bersama mendengarkan kami di stesen menyebar informasi Rencana Inspirasi National FM Radio Brunei. Dan Auda, masih lagi kita putarkan lagu-lagu terkini. Yang ini lagu khusus untuk Auda yang meraihkan hari bahagianya pada hari ini.

0: Teruskan mendengar National FM.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 13 September. Pada 13 September tahun 379, Yex Nun Ahin yang pertama dimahkotakan sebagai Ajau atau pemerintah ke-15 di Tikal, iaitu sebuah perangkat

0: peradaban sebelum peradaban Maya. Pada tahun 1229, anak lelaki ketiga Genghis Khan, Ogedeh Khan, diisytiharkan sebagai Kagan Empire Mongol. Pada 13 September tahun 1501, Michelangelo memulakan pembikinan Arca David. Pada tahun 1898, Hannibal Goodwin mempatenkan filem fotografi celluloid. Pada tahun 1899, Henry Bliss menjadi orang pertama di Amerika Syarikat yang terkorban dalam nahas kemalangan kereta. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada 13 September tahun 1899, Mackinder dan rakan-rakannya menjadi orang terawal mendaki puncak Batian setinggi 5,199 meter, puncak tertinggi di Gunung Kenya. Pada tahun 1906, pesawat Santos Dumont 14 bis membuat penerbangan ringkas dan menjadi penerbangan pertama pesawat jenis fixed wing aircraft di Eropah. Pada tahun 1933, Elizabeth McCombs menjadi wanita pertama yang dilantik menjadi ahli parlimen New Zealand. Pada 13 September tahun 1956, IBM 305 Ramak diperkenalkan dan menjadi komputer komersial pertama yang menggunakan disk storage. Pada 13 September tahun 1985, platform permainan Super Mario Bros. Dikeluarkan di Jepun, yang mana memulakan siri permainan Super Mario. Dan pada 13 September tahun 2007, pasukan F1 McLaren disabitkan kesalahan kerana memiliki informasi sulit dari pasukan Ferrari dan didenda sehingga 100 juta. Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Itu dia tadi Auda sudah berlalu sebuah kapsul terbitan rakan sukas kita Wafi, iaitu Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Membawa kita sekarang ke pukul 8.26 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Dan Auda, insyaAllah seketika nanti pula kita akan memberikan perkongsian petikan pelita online yang boleh Auda baca menerusi www.pelitabrunei.gov.bn. Jadi nantikan bersama apakah perkongsiannya untuk hari ini. Akan kita kongsikan sekitar pukul 8.30 pagi nanti. Teruskan bersama kami di Nasional FM.

0: Dalam seronoknya kita ni menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan bis kita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan.

simpan telefon bimbit. Peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan. Contoh.

0: Cinta Ibu.
1: Kalau sekadar ingin ke kedai atau ke mana-mana yang tidak begitu jauh dari kediaman anda, mengapa tidak berjalan atau berkayuh basikal? Ia juga baik untuk kesihatan anda. Cara yang lain ialah dengan menggunakan pengangkutan awam seperti bas.
0: Cinta Ibumi bersempena Saving Gaya, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.

0: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
1: Tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan bis kita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit, peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan andaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau jejantas semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.

Baik, sekarang pukul 11.41 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kita menantikan siaran berita yang akan kudara dari Studio 71 Berita Ringkas pukul 12 tengah hari ini nanti. Jadi alhamdulillah cuaca untuk pagi ini panas di sebahagian kawasan, cerah alhamdulillah mengizinkan. Untuk ramalan bagi keadaan cuaca di negara kita Brunei Darussalam tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam nanti, baru saja kita terima menerusi email ya, laporan yang dihantarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Diramalkan untuk tempoh tengah hari nanti sehinggalah ke tengah malam, cuaca diramalkan sebahagian berawan di kebanyakan kawasan dengan berkemungkinan hujan berpetir berasingan berlaku di kawasan pedalaman. Ini bermula waktu lewat petang. Angin bertiup dari arah barat laut atau timur laut selaju 10 sehingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 sehingga 0.8 meter. Perhatian di sini, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan. Ini berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum hari ini ialah 34 darjah Celsius. Manakala untuk suhu minimum hari ini ialah 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi besok berkemungkinan hujan berpetir berasingan ya. Jadi ini laporan yang kita terima daripada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam untuk ramalan tempoh tengah hari ini nanti sehinggalah ke tengah malam ya. Turut dikongsikan juga bagi kota negara-negara ASEAN, Bandar Seri Begawan sebahagian berawan, Bangkok hujan berpetir, Hanoi hujan, Hong Kong hujan berpetir, Jakarta sebahagian berawan, Kota Kinabalu hujan, Kuala Lumpur hujan berpetir, Kuching hujan berpetir, Manila ribut petir, begitu juga Phnom Penh ribut petir, Singapura sebahagian berawan, begitu juga Taipei dan Vientiane, Yangon diramalkan hujan berpetir. Jadi anda boleh menghubungi Pusat Ramalan Cuaca di talian cuaca 114 untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam. Dan anda juga boleh menerusi laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Sekali lagi ribuan terima kasih kita ucapkan ya untuk Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi yang sudah pun mengungsikan kepada kita laporan terkini berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca bagi tempoh tengah hari nanti sehingga ke tengah malam. Selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada pendengar-pendengar semua. Apakah aktiviti anda di hujung minggu ini? Tidak kurang sebahagian daripada kita di hujung minggu ini pada kebiasaannya akan memenuhi undangan ke majlis-majlis perkahwinan ya, yang biasanya berlangsung di sebelah pagi ini membawalah ke petang ini nanti. Jadi selamat memenuhi undangan. Di samping itu juga tidak kurang anda akan meluangkan waktu lebih bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat beraktiviti kita ucapkan ya. Terus bersama di National FM Radio Brunei, ruangan inspirasi ini akan mengisikan dengan variasi lagu-lagu pilihan. Di samping beberapa pengisian-pengisian menarik lagi yang akan dapat anda ikuti di sepanjang kita bersama sehingga ke pukul 1 tengah.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Eh bro.
1: Oi.
0: Habis sudah berapa banyak?
1: Dari yang tadi sudah ni mau.
0: Babri tahu kita habis dorang ngatu. Balik tahu kita ni awal ni.
1: Eh, nanti dulu.
0: Apa lagi?
1: Berapi tu bah. Lakat lagi marak tu.
0: Eh, biarkan je. Pajak tu ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Majlis berselawat bagi menandakan penutupan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan petang kemarin setelah dibuka sepanjang bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hadir beberapa menteri kabinet. Majlis diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai serta pengukuhan kerjasama serantau penting bagi menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC EMM ke-16 di Beijing, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam melancarkan jerawara Tahun Melawat Brunei 2027 atau Roadshow Visit Brunei VBY 2027 yang pertama di Indonesia. Pelancarannya disempurnakan oleh Brigadier General Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam,

0: Republik Indonesia. Jayawara diadakan selama 2 hari di Kota Casablanca, Jakarta. Majlis Perundingan Kampung Lamunin pagi tadi menganjurkan Kejohanan Rentas Desa 2026 dipusat ke Masyarakatan Dataran Gong 3, Kampung Lamunin, Daerah Tutong. Kejohanan disertai oleh 50 peserta. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama diteruskan lagi malam tadi dengan pengisian tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah dari penghayatan kepada pengamalan. Antarabangsa, Presiden Iran Tuan Masud Pezeshkian mengadakan pertemuan bersama Putra Mahkota Abu Dhabi pada luar sidang kemuncak New Delhi. Isu serantau dan antarabangsa serta usaha untuk meningkatkan keamanan serta pembangunan serantau antara yang dibincang semasa pertemuan tersebut. Mekanisme kerjasama BRICS menjadi platform paling berpengaruh di dunia untuk kerjasama antara pasaran baru muncul dan negara membangun. Presiden China Tuan Xi Jinping menggariskan demikian semasa berucap pada sesi sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei, disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana, akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari ini nanti.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak

mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal. Maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Manusia itu perlu ada kemahuan menempuh jalan yang benar dan menjauhi kehendak yang jahat. Jika nafsu dituruti, dialah yang menjadi raja di dalam kehidupan dan binasalah kita. Jika tidak semua kehendaknya dituruti, maka selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Untuk mengongkongkan kehendak nafsu itu, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, bila melihat kepada suatu perkara, janganlah dilihat kulitnya sahaja. Ibarat memakan limau manis, jangan hanya ingat kepada manis rasanya, tetapi insaflah bahwa kelak akan pahit peninggalannya. Pandanglah yang baik itu memang baik dan capailah ia. Kedua, hendaklah sanggup melawan kehendak nafsu kepada keburukan dan sanggup pula melawan kehendak nafsu yang lalai daripada kebaikan. Jika kita telah dapat melakukan yang demikian, barulah kita boleh dikatakan bahwa diri kita tertuntut kepada kemuliaan. Bukti dan tanda-tanda bahwa diri kita sudah tertuntut kepada kemuliaan itu hendaklah diperhatikan pula. Tanda diri yang tertuntut itu adalah iman yang kukuh kepada Allah. Iman itu terbahagi kepada dua, yaitu yang lahir dan yang batin. Lahirnya adalah diucapkan dengan lidah, sementara batinnya adalah yang diiktikadkan dengan hati sanubari. Allah menghiasi alam ini buat kita. Matahari dan bulan, bintang dan cakrawala, semuanya itu disediakan buat kita. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hutan dan belukar, lautan dan daratan, semuanya dipertalikannya.

dengan kehidupan kita. Setelah itu diutus pula para nabi, para ulama, para pemimpin yang akan kita ikuti di dalam menegakkan kebenaran di alam ini. Begitulah luas dan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita. Sekalipun kita berdosa dan bersalah, namun nikmat-nikmat itu tidak juga berkurang. Bukankah sudah perintah budi, akal kita sendiri akan menyembah dengan ikhlas kepada Allah SWT. Syurga apakah lagi yang kita harapkan? Bukankah telah kita nikmati ini sudah sebahagian daripada syurga bagi hati yang mukmin? Neraka apakah lagi yang ditakuti? Bukankah segala maksiat dan mungkar itu sudah neraka dalam batin kita? Hidup biarlah berbakti walau tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan kita. Seperti sebuah pantun syair Arab berbahan Shawki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Baik, terima kasih. Menemani di berhenti bersama di National FM. Semuanya kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian dan dugaan dari Allah SWT. Ujian tersebut baik berupa kesenangan maupun kesusahan dan penderitaan adalah bertujuan untuk menguji keimanan, ketakwaan dan kesabaran seseorang Muslim. Baik, di pemerintah kita bersama selepas berita 4 petang akan Auda ikuti nanti drama MOU dibawakan bersama kiriman pada warna Medicorp Singapura dengan jodoh secuit kenangan segenggam harapan akan dapat Auda ikuti.

Mendengarkan menemani di film kita pasal mendengar lagu-lagu retro sehingga pukul 5 petang. Jangan lupa untuk mengikuti dan nanti drama MOU akan kita bersama sepasa berita, tajuk berita dunia akan dibawakan nanti secuit kenangan segenggam harapan.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Namun, jangan menyerah kalah dan tunduk padanya. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai cabaran dalam kehidupan. Kata-kata ini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini tajuk Berita Dunia. Malaysia dan India membincangkan usaha memperkukuhkan kerjasama dalam sektor semikonduktor. Iran dan Oman memeterai persetujuan mengenai perincian laluan masuk dan keluar baharu bagi Selat Hormuz. Presiden China berkata mekanisme kerjasama BRICS platform paling berpengaruh bagi kerjasama antara pasaran baru muncul dan negara membangun. Pemimpin India dan China menyambut baik kemajuan berterusan dalam hubungan dua hala. Presiden Iran mengadakan pertemuan bersama Putera Mahkota Abu Dhabi pada luar sidang kemuncak New Delhi. Ukraine bersedia mengadakan rundingan tiga hala yang baharu bersama Amerika Syarikat dan Rusia. Sebuah kapal penumpang Indonesia hilang selepas terputus hubungan di Laut Jawa awal hari ini ketika cuaca buruk. Jumlah kematian akibat kebakaran feri di Filipina meningkat kepada 76 selepas pengawal pantai mengesahkan penemuan 41 lagi jasad. Akhir sekali, penduduk di wilayah selatan Filipina Bangsa Moro dijangka membuang undi esok dalam pilihan raya parlimen pertama mereka. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Pukul 4.08 petang. Sepetang semuanya, mengharapkan juga ada dalam keadaan sihat. Apa jua aktiviti ataupun rancangan di sebuah petang ini akan berjalan dengan baiknya ya. Misi pertemuan kita bersamakan kami bawakan secuit kenangan segenggam harapan jodoh dibawakan bersama dalam drama MOU.

0: Hello. Eh, hi.
1: Pizza delivery. Boleh saya ambil order?
0: Hari ni saya tak nak makan pizza. Saya nak makan roti prata telur campur bawang. 4 keping. Cepat tau.
1: 4 keping? Wah, banyak tu. Ini mesti tengah stres kan?
0: Yelah. Oh, tahu tak? Saya ada 3 case study nak kena siapkan malam ni juga. Esok dah kena present. Profesor Edward tu pun lagi satu. Teruklah. Adakah dia kasih 3 hari je untuk habiskan projek dia ni? Dahlah buku rujukan topik yang dia kasih tu susah nak dapat.
1: Hey, relax okay. Saya tahu awak boleh buat. Kalau awak penat, berhenti sekejap. Jangan paksa diri. Lepas tu bolehlah awak sambung lagi.
0: Awak macam mana hari ni? Baik-baik je kan? Hey, awak bersabarlah ya. Saya faham perasaan awak, tapi selagi kita belum dapat restu dari Mama dan Abah, selagi itulah kita tak boleh bersama. Awak faham kan?
1: Selagi awak masih setia bersama saya, saya akan tetap bersabar. Masih belum ada berita lagi?
0: Belum. Saya pun tengah risau juga ni. Mereka belum call saya lagi. Saya cuma risaukan Mama. Saya tak tahu dan tak dapat nak bayangkan reaksi dia bila baca surat tu.
1: Abah?
0: Abah? Dia okey. Dia very understanding dan selalu support saya. Jangan risaulah. Bila dah tiba masanya nanti, baru boleh cerita. Okey? Eh, saya ni banyak kerja tau nak buat. Jangan ganggu boleh tak? Ha, pergilah main jauh-jauh.
1: Yelah. Budak you nak belajar. Siapalah kita ni kan? Budak delivery pizza je.

0: yang ni. Mira, kuali tu.
1: Alamak, ayam aku. Alamak. Aduh. Aduh, tangan saya.
0: Padamkan api kes tu dulu lah.
1: Sakitnya tangan saya. Aduh.
0: Letakkan kuali tu dulu. Biar saya alihkan.
1: Aduh.
0: Awak ke tepi, awak ke tepi. Minyak panas ni. Kalau tercurah, satu masalah lagi timbul lah.
1: Sakitnya tangan saya ni. Aduh.
0: Alah. Sikit aja tu. Jauh dari perut pun.
1: Apa yang kelakar sangat ni? Orang tengah sakit-sakit dia ketawa pula.
0: Alah. Sakit je.
1: Apalah awak ni? Awak ingat saya main-main ke?
0: Lain kali kalau masak tu jangan suka berhayal. Awak ni badan kat dapur. Fikirkan melayang tak ke mana. Nanti tunggu sekejap. Saya ambilkan ubat.
1: Aduh, pedih.
0: Mari. Mari saya sapu.
1: Pelan-pelan sikit eh. Pedih ni tau.
0: Yelah. Alah, manja je. Awak ni macam budak-budak lah. Itulah saya dah kata.
1: Kata apa? Awak apa tahu ah? Ha? Macam mana sakitnya tangan saya ni? Sakit lagi tau hati saya dengan perbuatan awak. Anak kesayangan awak tu. Awak ingat senang-senang saja ke saya boleh terima hal-hal macam tu?
0: Inilah orang perempuan. Kalau cakap tu asal boleh hembus sajalah.
1: Apa awak kata? Cuba ulang sekali lagi. Awak tak risau ke? Anak awak di London tu dah buat hal. Kalau awak masih tak faham bahasa Melayu, boleh saya alih bahasakan ke bahasa lain.
0: Mira, kita pun tak tahu apa masalah dia kat sana. Saya nak telefon awak tak kasih. Konon tu nak protes lah.
1: Dah kenapa dengan awak ni? Dengar saya baca ni. Abah, Mama, Adeline minta ampun dunia akhirat. Adeline sudah pun bernikah kemarin. Harap Abah dan Mama merestuinya. Apa makna semua ni? Jangankan nak bertanya khabar, salam pun tak ada.
0: Awak dah telefon dia? Belum kan? Awak dah tahu apa cerita sebenar? Tak tahu kan? Kita jangan cepat nak jatuhkan hukuman. Faham?
1: Awak ni masih tak faham-faham lagi ke? Anak kesayangan awak tu dah conteng arang ke muka kita. Mana saya nak letakkan muka saya ni? Kita hantar dia ke sana bukan untuk buat maksiat.
0: Sabar Mira. Dengar sini. Saya percaya dengan Adelina tu. Dia takkan buat perkara-perkara yang tak elok. Awak dah tak kenal dengan anak awak tu lagi.
1: Suka hati awak lah. Kenapa ini harus terjadi? Ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk hadapi ujianmu ini. Yan, dengarkah kau resah hatiku ini, Yan?

0: Okey, kau boleh buka mata sekarang.
1: Wah, cantiknya rantai ni. Terima kasih, Yan.
0: Okey, ada lagi satu tau.
1: Nah. Apa ni? Hari ni bukan hari lahir aku tau.
0: Bukalah. Hadiah ni terlalu istimewa. Khas untuk yang tersayang.
1: Kotak musical ke? Cantiknya.
0: Kau suka?
1: Tentulah. Mesti mahal kan? Aku suka dengan bentuknya. Klasik betul.
0: Aku beli daripada sepasang suami isteri. Si suami seorang yang mahir dalam membuat kotak musical sebegini. Si isteri pula mahir dalam mempromosikan hasil kerja suaminya.
1: Satu gabungan yang serasi.
0: Mira, aku ingin jadi seperti mereka. Aku ingin selalu membahagiakan kau dan membuat kau ketawa.
1: Aku juga punya harapan seperti itu. Aku ingin jadi seperti sang isteri yang selalu menyokong suaminya.
0: Tapi aku takut itu semua hanya impian semata-mata yang tak mungkin menjadi kenyataan.
1: Tidak, Yan. Kita akan wujudkan impian itu bersama-sama.
0: Mira, maukah kau berjanji denganku? Kau akan jaga kotak ini baik-baik. Kotak inilah yang akan menjadi pengganti diriku bila kau pulang nanti. Melodinya adalah suara hati aku yang akan selalu merindukanmu.
1: Aku berjanji, Yan. Dan Sungai Thames ini

0: apa lagi yang awak fikirkan tu?
1: Saya belum mengantuk lagi.
0: Awak ingat saya tak tahu apa yang ada dalam kepala awak tu? Mira. Alah, sudahlah tu, sudah.
1: Jangan risaukan tentang saya. Kalau mata saya ni dah mengantuk, tahulah saya nak ke mana.
0: Mira. Maafkanlah saya. Saya ni bukannya tak kisah masalah Adelina ni. Saya tahu awak tengah marah sekarang ni. Tengah bersedih. Emosi awak tu tak stabil. Saya tak mahu keadaan bertambah buruk jika kita sama-sama bertegang urat. Kalau betul lah apa yang awak cakapkan tu, saya ni tahu. Sayalah orang yang paling kecewa sebab saya yang izinkan dia sambung belajar di sana.
1: Habis tu, kenapa dia nikah tergesa-gesa? Kenapa dia ambil keputusan tanpa berunding dengan kita? Kita ni siapa? Ha? Apa saya nak cakap dengan saudara mara kita? Dengan kawan-kawan kita nanti?
0: Kan saya dah kata, jangan fikirkan perkara yang buruk tu. Boleh tak kalau kita berbaik sangka? Kita tak tahu apa cerita sebenarnya, faham?
1: Awak masih tak percaya? Hai, saya pun tak tahu apalah nak kata lagi.
0: Sudah. Saya dah siapkan tiket untuk awak ke London lusa. Pergilah jenguk dia di sana dan selesaikan masalah ni baik-baik.
1: Ha, saya seorang saja. Awak?
0: Saya akan menyusul kemudian selepas urusan saya di Eropah tu selesai. Saya dah uruskan semuanya. Sampai saja di Heathrow nanti, awak hubungi kawan saya, Jacob. Dia yang akan menjemput awak di sana. Ingat Mira, kawal emosi awak tu. Kita nak selesaikan masalah, bukan menambahkan masalah.

0: Mama? Oh, Ma? Ma? Ma, afka Adeline, Ma?
1: Adeline? Adeline sedat apa yang Adeline dah buat ni? Adeline fikir dengan maaf saja boleh bersihkan nama baik kami. Adeline dah menyunting arang di muka kami.
0: Ampunkan Adeline, Ma. Adeline tak pernah pun berniat begitu. Percayalah.
1: Percayalah? Adeline! Adeline mahu Mama percaya setelah apa yang Adeline lakukan kepada kami. Mama kecewa, Adeline. Apa Mama nak cakap dengan keluarga kita? Kawan-kawan Mama, kawan-kawan Abah, kalau mereka tahu apa yang Adeline buat ni? Adeline tak pernah terfikir ke akibat daripada perbuatan Adeline ni? Mama malu, Adeline.
0: Ma, pernikahan itu kan sesuatu yang suci. Kenapa mesti malu?
1: Adeline, sekalipun dah separuh dunia ni kau jelajahi, itu tak bermakna kau boleh buang adat dan agama. Lupa asal-usul. Lupa halal haram.
0: Apa yang Mama cakap ni? Adeline tak pernah pun buang adat. Lupakan agama. Adeline masih waras, Ma. Masih ingat dari mana Adeline datang.
1: Kalau waras, ingat tentang hukum, adat dan agama. Adeline takkan buat kerja haram tu. Dah berapa bulan?
0: Berapa bulan? Nanti dulu, Ma. Maksud Mama? Wow, ini satu tuduhan yang berat, Ma. Ini fitnah.
1: Kalau Adeline tak buat kerja haram tu, kenapa tergesa-gesa nak kahwin? Pernikahan kau tu, Abah masih hidup. Adeline, dia wali yang sah. Kenapa mesti Adeline membelakangkan Abah?
0: Ma, Adeline bukan nak membelakangkan orang tua. Ini semua dah takdir, Ma.
1: Jangan nak bawa-bawa takdir dalam hal ini.
0: Memang kami berkawan, tapi kami tak rancang semua ni. Tuhan sudah aturkan perjalanan ini. Ibu mertua Adeline yang teringin sangat melihat kami bernikah. Dan kami cuma sampaikan hajatnya yang terakhir sebelum dia meninggal dunia.
1: Betul ke Adeline? Adeline tak bohongkan Mama?
0: Betul, Ma. Kami pun belum lagi tinggal serumah. Kami dah buat perjanjian untuk tinggal berasingan sebelum mendapat restu dari Mama dan Abah.
1: Betul ni? Adeline tak tipu Mama, kan?
0: Tidak, Ma. Percaya.

Alah, Alin takut, Ma. Kehidupan di sini ibarat menyusung arus yang deras. Mama tahu Ana kan? Dia dah meninggal, Ma. Kerana pengguguran haram yang dilakukan sendiri. Alin

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: اللَّهُ الصَّمَدُ.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbinnas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswas.

0: Nas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.
1: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul 'azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.

0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: mendengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Mana